10 malam hari itu saudara akan puas ya. Di saya disiapkan senjata nanti. Kita perlihatkan makhluk ini. Iya, ada manusia biasa itu. Lihat, awas, mana senjata nanti. Kita perlihatkan makhluk ini kepada tuan saudara, di mana tuan saudara pernah membaca di masa kabar. Perhatikan cepat tengok dia, amparkan di sana. Iya, sebab ini makhluk yang kita keluarkan satu demi satu. Nah, kita keluarkan ya, siapa dulu? Gulung dan coba punya gulung siapa? Monggo tuan sudah lihat ya, perhatikan coba lihat. Awas. Mari tuan sudah tonton senang. Kalau bapak tuan saudara melihat makhluk aneh, silakan mendekat. Merapat di mana tempat, pelan-pelan, alon-alon, agar pelakon gerbet-gerbet nampak. Di mana malam hari ini tuan sudah akan ramai serus-serap dan sadis. Lihat, saya punya pertunjukan atraksi yang operasi maut. Tuan makhluk tersebut bapak binatang ular. Kalau bapak tuan saudara melihat binatang ular, tuan sudah tidak aneh lagi ya. Kita perlihatkan makhluk ini kepada tuan saudara, di mana tuan saudara pernah membaca di masa kabar. Perhatikan cepat tengok dia, amparkan di sana. Iya, sebab ini makhluk yang kita keluarkan satu demi satu. Nah, kita keluarkan ya, disiapkan dulu. Gulung dan coba punya gulung disiapkan. Monggo tuan sudah lihat ya, perhatikan coba lihat. Awas. Mari tuan sudah tonton sejenak. Kalau bapak tuan saudara melihat makhluk aneh, silakan mendekat. Merapat di mana tempat, pelan-pelan, alon-alon, agar pelakon gremet-gremet si penting selamat. Di mana malam hari ini tuan sudah akan ramai seru-seram dan sadis. Lihat, saya punya pertunjukan atraksi demonstrasi maut. Cuman makhluk tersebut bukan binatang ular. Kalau bapak tuan saudara melihat binatang ular pas sudah tidak aneh lagi. Mungkin tuan saudara juga sering melihat di mana buat binatang.